Wa iyyakun di sore hari ini, tanggal 28 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 14 Juni 2026, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan bertalabul ilmi sampai sore hari ini. Talabul ilmi yang kata Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fariidatun ala kulli muslim, wajib hukumnya bagi setiap individu muslim. Di tengah hiruk pikuk dunia dengan segenap masalah dan polemiknya, Allah Ta'ala masih memberikan kita taufik untuk bertalabul ilmi dengan rasa penuh aman, tanpa ada rasa takut dan ancaman. Jangan pernah lupa kita menyisipkan nama pemerintah di sela-sela doa-doa kita, di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam terakhir, saat turun hujan, waktu sore di hari Jumat, waktu di antara azan dan iqamah, di saat kita sujud, dan seterusnya. Semua itu adalah waktu-waktu mustajab. Manfaatkan untuk mendoakan keluarga, mendoakan diri sendiri, dan menyisipkan nama pemerintah di situ. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, "Lau a'lam anna li da'watan mustajabah la sarraftuha lis-sultan." Kalau seandainya aku tahu bahwa aku punya satu doa mustajab, pasti aku akan peruntukkan doa mustajab tersebut untuk pemerintah, untuk mendoakan kebaikan bagi waliyul amr. Sertakan selalu nama waliyul amr di samping doa-doa baik kita ketika kita mendoakan diri sendiri, keluarga, sertakan nama mereka. Karena rasa aman yang kita rasakan sekarang, sedikit banyaknya, semua itu tidak lepas biiznillah dari upaya pemerintah untuk selalu menjaga stabilitas dan rasa aman masyarakatnya. Baiknya mereka tak lepas dari doa-doa baik masyarakatnya. Doakan agar langkah waliyul amr selalu terbimbing oleh taufik. Allah beri keberkahan, Allah jaga dari makar musuh-musuh agama dan negara. Dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sultan dhillullahi fil ard. Faman akramahu akramallah, wa man ahanahu ahanahullah." Penguasa adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan dia. Dan sebaliknya, siapa yang menghinakan waliyul amr, maka Allah Ta'ala akan hinakan dia. Baik secara tertutup, lebih-lebih secara terbuka, Allah akan hinakan dia. Maka mari kita dukung mereka dengan doa-doa baik kita, agar Allah Ta'ala kuatkan langkah-langkah mereka, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Tentu sebagai manusia biasa, mereka tidak luput dari kekurangan.
doakan mereka agar Allah Ta'ala memberkahi berbagai terobosan-terobosan positif yang mereka lakukan untuk kebaikan negeri ini. Akhawati fillah rahimani wa rahimakunallah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat sedikit membahas tentang sabar. Sabar itu kata para ulama terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, habsun nafsi ala ta'atillah, sabar dalam istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala meskipun terasa sulit dan berat. Bentuknya antara lain seperti menjaga sholat lima waktu tepat pada waktunya, serius dan sabar dalam mendidik putra-putri di rumah di atas tauhid dan akhlakul karimah, di atas tauhid dan akhlak yang baik, membiasakan anak menghafal Quran sejak dini, memperdengarkan kepada mereka bacaan Quran, dan menanamkan kecintaan kepada mereka, cinta terhadap ilmu agama, melayani kebutuhan kepala rumah tangga atau suami dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridha dan mahabbah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kehormatan diri dan terus menerus belajar bertalabul ilmi meskipun di tengah kesibukan rumah tangga. Ini makna dari habsun nafsi ala ta'atillah, sabar dalam istiqamah menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kondisi, baik saat semangat, lebih-lebih ketika rasa berat itu datang. Jenis sabar yang kedua kata para ulama rahimahumullahu ajma'in, wa habsuha an ma'siyatillah, sabar menahan jiwa, menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun jiwa sangat ingin melakukannya, meskipun jiwa sangat menginginkannya. Menjaga lisan dari ghibah, mengobrol dan menggunjing kehormatan orang lain. Memang kehormatan orang adalah bahan terlezat dalam obrolan sehari-hari. Tapi nama baik mereka Allah haramkan untuk dijatuhkan. Allah haramkan ghibah. Allah larang untuk kita menjatuhkan kehormatan mereka di belakang mereka. Menjaga pandangan dan hati dari hal-hal yang haram. Menahan diri dari sikap boros dan berlebih-lebihan. Menjaga amanah dan rahasia keluarga. Ini semua masuk dalam makna habsun nafsi an ma'siyatillah. Kadang seseorang bisa, mampu dan terbiasa beribadah. Dia terbiasa bangun malam untuk qiyamul lail, tetapi sulit dia menahan lisan dari ucapan yang menyakitkan. Karena sabar dalam meninggalkan maksiat ini tantangannya juga tidak kalah besar, dan dia merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jenis sabar yang ketiga kata para ulama kita rahimahumullahu ajma'in, habsun nafsi anit tasakhut min aqdarillah, menahan diri, menahan jiwa dari
keluh kesah, menahan jiwa, menahan lisan untuk mengeluh, menahan diri untuk tidak protes dan marah terhadap ketentuan dan takdir Allah yang terjadi.

Ini semua adalah habsun nafsi anit tasakhut min aqdarillah. Kesimpulan dari tiga jenis sabar ini, sabar bukan artinya seseorang diam dari kezaliman yang terjadi di sekitarnya. Dia melihat terjadi kezaliman tersebut, tapi dia diam. Bukan itu makna sabar. Sabar juga bukan artinya diam, tidak ada usaha, tidak punya upaya memperbaiki keadaan. Tapi sabar adalah tetap menjaga hati, menjaga perasaan, selalu husnuzan, menjaga lisan, dan menjaga sikap agar tidak marah dan tidak menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Akhawati fillah rahimani wa rahimakunallah, seorang istri salihah membutuhkan ketiga jenis sabar ini sekaligus. Seorang istri salihah butuh tiga jenis kesabaran ini sekaligus. Sabar dalam taat agar rumahnya dipenuhi ibadah. Yang kedua, sabar menjauhi dosa dan maksiat agar rumahnya terjaga dari dosa. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir agar rumahnya dipenuhi ketenangan dan ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kebahagiaan rumah tangga bukanlah rumah yang bersih tanpa masalah. Karena itu sebuah hal yang mustahil, tidak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsi wa waladi wa mali hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alayhi min khathiyah." Ujian dan cobaan hidup akan selalu dan terus-menerus akan menimpa setiap mukmin maupun mukminah. Baik ujian dan cobaan itu menimpa tubuhnya, sakit, pusing, dan semisalnya. Menimpa tubuhnya, menimpa keluarganya, terus ditimpa dan bertemu dengan musibah. Akan terus-menerus begitu sampai dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tidak lagi membawa dosa. Kebahagiaan rumah tangga bukanlah rumah yang bersih tanpa masalah, tapi kebahagiaan rumah tangga adalah ketika penghuninya mampu menghadapi setiap keadaan, mampu menghadapi semua kondisi dengan iman, dengan sabar, dan berserah diri, tawakal kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wajadna khaira 'aishina bis-sabr." Kami mendapatkan sebaik-baik kehidupan kami dengan kesabaran. Ketika semua kondisi, ketika semua keadaan diperlakukan dengan sikap sabar, di situ kami merasakan manisnya. Di situ kami merasakan baiknya kehidupan kami. Semua akan terasa sejuk, semua terasa baik ketika semua disikapi dengan sabar. Akhawati fillah rahimani wa rahimakunallah, setelah kita tahu bahwa sabar terbagi menjadi tiga macam, sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan

dosa dan kemaksiatan, dan yang ketiga sabar menghadapi takdir Allah Ta'ala. Tentunya kita sadar bahwa perjalanan seorang muslim dalam meraih kesabaran bukanlah perjalanan yang selalu mulus. Perjalanan seorang muslim muslimah dalam meraih kesabaran secara utuh bukanlah perjalanan yang selalu baik dan mulus. Bukan perjalanan yang selalu lancar, tanpa kendala, tanpa masalah. Terkadang kita merasakan semangat beribadah, namun di waktu lain kita juga merasa lemah. Terkadang mampu menahan lisannya, namun di kesempatan lain tergelincir. Terkadang dia ridho terhadap takdir Allah, namun di saat yang lain dia juga merasakan beratnya ujian. Oleh karena itu, kita semua jangan berputus asa ketika mendapati kekurangan pada diri sendiri. Yang terpenting adalah terus berusaha, terus berjuang memperbaiki diri, terus berjuang melawan hawa nafsu, dan terus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh bangun, jatuh bangkit, terjatuh dalam dosa taubat, jatuh kembali taubat kembali, dan terus berbenah diri, memperbaiki tekad untuk terus berusaha menjadi hamba yang terbaik bagi penciptanya, hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adda wa Dawa, beliau mengatakan, wal harbu duwalun wa sijal. Peperangan kita melawan jiwa dan hawa nafsu dalam dada kita ini, hawa nafsu dan jiwa yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa itu sering dan banyak memerintahkan kepada sesuatu yang sifatnya negatif, kepada keburukan. Nah, peperangan kita melawan jiwa dan hawa nafsu itu akan terus silih berganti. Tidak jarang kita yang lemah, jatuh dan kalah melawannya, melawan nafsu tersebut. Wan nasru ma'as sabri, kata beliau. Tetapi pertolongan Allah Ta'ala selalu mengiringi kesabaran. Siapa yang bersabar, siapa yang jujur takwanya, jujur dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, wasabar, terus bersabar, dan terus berusaha bersabar, falahul aqibatu fid dunya wal akhirah, baginya lah keberuntungan dunia dan akhirat. Maka jangan sampai seorang ibu, seorang istri meremehkan perjuangan hariannya di dalam rumah suaminya. Sabar dalam mendidik anak-anak, sabar dalam melayani suami, sabar untuk terus menjaga lisan, sabar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki kualitas hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar melawan hawa nafsu. Semua itu adalah jihad yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala orang-orang yang bersabar
itu akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa hitungan, berlimpah, tidak bisa dihitung. Wan nasru ma'as sabri, kata beliau. Pertolongan Allah selalu bersama kesabaran. Ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pemberian yang lebih baik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya lebih baik daripada sabar. Man yatasabbar yusabbirhu Allah, siapa yang jujur ingin melatih dirinya bersabar, Allah akan karuniakan kepadanya sikap sabar tersebut. Artinya, sabar itu perlu upaya, perlu dilatih, perlu diusahakan, sehingga kita terbentuk menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang kuat dan tabah dan tegar. Kemudian beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa idza ta'ammalta maratibal kamal al-muktasab fil 'alam ra'aitaha kullaha manutatan bis-sabr, wa idza ta'ammalta an-nuqsan alladhi yudhammu sahibuhu 'alayhi wa yadkhulu tahta qudratihi ra'aitahu kullahu min 'adamis sabr. Apabila kamu perhatikan semua tingkatan kesempurnaan yang diraih oleh siapa saja, oleh semua orang, kamu pasti akan melihat bahwa semuanya bergantung kepada kesabaran. Dan ketika kamu dapati memperhatikan semua bentuk kekurangan yang tercela pada semua orang, pasti kamu akan melihat bahwa semuanya berasal dari satu hal, hilangnya kesabaran. Mengapa seseorang bisa menjadi pemberani? Karena ia sabar menghadapi rasa takut. Kenapa seseorang bisa menjadi dermawan? Karena dia sabar menahan kecintaan jiwanya terhadap harta. Mengapa seseorang bisa menjaga kehormatan diri? Karena dia sabar, dia berusaha sabar menahan syahwat. Mengapa seseorang bisa mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri? Karena dia sabar menahan ego dan kepentingan pribadinya. Karena itu beliau rahimahullah mengatakan, fasyaja'atu wal'iffatu waljudu wal'itharu kulluhu sabru sa'atin. Keberanian, menjaga kehormatan diri, kedermawanan, dan sifat mendahulukan orang lain, semua itu hanyalah hasil dari kesabaran sesaat. Kita lihat betapa banyak orang yang menyesal hanya karena tidak mampu bersabar beberapa menit saja. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengutip sebuah syair, fas-sabru tilsamun ala kanzil ula man halladha tilsami faza bikanzihi. Kesabaran adalah kunci pembuka gudang kemuliaan. Barang siapa berhasil membuka kunci itu, maka dia akan memperoleh seluruh harta yang tersimpan di dalamnya. Kesabaran adalah kunci pembuka gudang semua kemuliaan. Barang siapa berhasil membuka kunci tadi, maka dia akan memperoleh semua harta yang tersimpan di dalamnya. Semua harta yang tersimpan di dalam kata kesabaran. Artinya, kemuliaan tidak tertutup selamanya, tapi dia hanya punya pintu, dan pintunya adalah kesabaran. Beliau rahimahullah kemudian mengatakan, wa aktsaru asqamil badan wal qalbi innama tansha'u an adamis sabr, fama hufizat sihhatul qalbi wal badan war ruhi bimithlis
sabar. Kebanyakan penyakit hati, penyakit badan, semuanya muncul karena hilangnya kesabaran. Tidak ada sesuatu yang lebih mampu menjaga kesehatan hati, kesehatan badan, dan kesehatan ruh selain kesabaran. Kita tahu orang yang mudah sabar, atau afwan, orang yang mudah marah, seringkali dia lebih mudah terkena stres. Orang yang mudah marah seringkali rentan terhadap penyakit stres, tekanan jiwa. Orang yang tidak sabar menghadapi ujian, tidak sabar menghadapi ujian hidup, dia cenderung mudah putus asa. Orang yang tidak sabar menahan hawa nafsu mudah terjerumus dalam maksiat. Sebaliknya, kesabaran akan menjaga ketenangan hati dan keteguhan jiwa. Seandainya tidak ada keutamaan sabar selain ini saja, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini sudah sangat-sangat cukup untuk memotivasi kita untuk berhias dengan sikap sabar. Apalagi ada motivasi-motivasi Qur'ani, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berusaha menjadi pribadi yang berhias dengan sikap sabar. Antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bantuan Allah, taufik dan hidayahnya akan selalu mengiringi orang-orang yang sabar. Dalam ayat lainnya, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan selalu iringi langkah-langkahnya dengan taufik dan kebenaran. Setiap tindak tanduknya akan baik, akan berbuah makna positif, akan berbuah keberkahan. Kenapa? Setiap langkahnya Allah beri taufik. Kenapa dia mendapatkan taufik di setiap langkahnya? Karena Allah cinta dia. Kenapa dia dicintai oleh Allah? Karena dia berusaha berhias dengan sikap sabar. Dan Allah berjanji, Wallahu innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bantuannya, pertolongannya selalu mengiringi orang-orang yang bersabar. Dalam ayat lainnya, Inna ma'al usri yusra. Pertolongan Allah atau bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Wan nasru ma'as sabr. Kesabaran selalu membawa kebaikan bagi pelakunya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Wala in sabartum lahuwa khairun lissabirin. Dan sungguh benar-benar jika kamu lebih memilih sabar, maka itu pilihan yang lebih baik bagi kalian, bagi orang-orang yang bersabar. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kita termasuk di dalamnya insyaallah. Seorang ibu rumah tangga yang beriman masuk dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Kuatkan terus kesabaran kamu. Dan tetaplah bersiaga. Bersiap-siaga, terus memantau kondisi hatimu. Jangan sampai lepas darinya sikap sabar. Terus pantau kondisi hatimu, jangan lengah, jangan lalai. Jaga agar terus dia bersikap dengan sikap kesabaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Beruntung dalam kehidupan dunia, langkah-langkahnya, tindak tanduknya, setiap gerak-geriknya selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berbuah kebaikan, berbuah keberkahan, menciptakan kebahagiaan di tengah rumah, di tengah keluarga.
dan bahagia di akhirat, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sabar bukanlah sikap diam dan pasif, tapi sabar adalah usaha untuk tetap berada di jalan yang benar ketika hawa nafsu, ketika kesulitan, ketika ujian hidup datang silih berganti. Jiwa akan bergejolak, tapi ketika ada sabar, maka kita akan berusaha untuk tetap berada di garis yang benar, tidak mengeluh, tidak marah, dan seterusnya. Itulah sabar. Sabar bukan sikap pasif, bukan sikap diam, tapi usaha untuk berada di tengah, di jalan yang benar ketika ujian dan gelombang cobaan itu mengguncang kita. Kita terus meniti bimbingan Allah untuk sabar, menahan ini dan semuanya. Itulah sikap sabar. Siapa yang mampu bersabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menghadapi takdir Allah, maka dia telah menapaki, telah mengikuti dan memilih jalan para nabi, jalan as-salihin dan para ulama yang sudah mendahului kita. Karena pada hakikatnya semua kemuliaan di dunia dan akhirat berada di balik pintu yang bernama as-sabr, pintu kesabaran. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang telah kita dengarkan bersama tadi. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah taala memberikan taufiknya selalu kepada kita untuk bisa mengaplikasikan sikap sabar dalam setiap detik kehidupan kita dengan maksimal. Hatta nalqallah, hatta ya'tiyanal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Terus ibadahi Rabbmu, ibadahi dengan sholat lima waktu, dengan mendidik keluarga, dengan tarbiyah keluarga, dengan berhias dengan kesabaran. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kamu menghembuskan nafas terakhir kamu. Disitulah kamu bisa beristirahat dari cobaan hidup, dari ujian yang datang bertubi-tubi, silih berganti, menggoncang jiwa dan hidup kita. Ketika kita sudah wafat, meninggalkan dunia ini, berpindah ke alam barzah, ketika itulah kita diizinkan beristirahat. Allahumma rabbana afriq alaina sabra. Allahumma rabbana afriq alaina sabra. Allahumma rabbana afriq alaina sabra. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.